Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Sudah siap, Lai.
1: Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
1: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awak. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tuh, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
3: Aiman, air kosongan ni paling bagus untuk kesihatan kita ni. Minum air kosongan ni banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosongan ni boleh membuatkan badan sama minda kita ni rasa lebih segar.
2: Pasal itu saja kah?
1: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ani boleh membantu menjaga

0: kesihatan gigi, menjaga berat badan supaya tidak berlebihan dan obes.
1: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
2: Oh, baru Aiman faham.
0: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ni. Bah, finish your breakfast.
1: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
0: Eh, bapa Aiman mau bawa jua kah?
1: Mestilah. Bapa pun mau jua amalkan minum air kosong ni. Kan jadi role model untuk anak kita ni jua. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik jua.
2: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
3: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
2: Lekas dah minum air.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah.

0: صدق الله العظيم.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmon FM. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburung, siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1. Bagi daerah Belait dan Tutong pula disiarkan menerusi FM 97.7. Bagi hari ini Sabtu 11 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 27 Jun 2026 Masihi. Nuha menemani di sini di ruangan Sesegar Harmoni di segmen ucapan tahniah dan selamat jadi 6 hingga 9 pagi. Saya bacakan dahulu susunan rancangan bagi edisinya hari ini. Sekitar 9.15 pagi nanti, kita akan bersama mengikuti Si Cilik Menyanyi. Selanjutnya, kita bersantai hujung minggu sekitar 10.30 pagi. Dan juga ada kami akan bawakan satu drama khas hijrah pada pukul 11 pagi di ruangan Sesegar Harmoni. Selanjutnya, di ruangan Mesra Harmoni, Mutiara Hati akan dapat kita ikuti bersama 12.45 minit tengah hari. Selanjutnya, Bicara Keluarga, siaran ulangannya pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Dan juga, Sketsa Pendek Gerai Kita ni, siaran ulangannya pada pukul 4 petang nanti. Manakala seterusnya lagi di ruangan Simfoni Harmoni, ku bersuara, iaitu pendengar memilih lagu dan bernyanyi pada pukul 8.30 hingga 10 malam nanti. Selanjutnya, sembang-sembang malam minggu 10.30 hingga 12 tengah malam. Itu tadi saya kongsikan susunan rancangan bagi edisinya hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Ramai juga yang sudah pun menyapa di talian WhatsApp Harmoni 8333941. Ya, kita berada di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Bagi yang ingin saya kongsikan dahulu, saya pesan, bagi yang ingin mengongsikan ucapan dan juga merakamkan ucapannya, sila bersedia dengan alat perakam masing-masing. Ya, kita dengarkan dulu dan berhibur dulu dengan Bumi Putra Rokes. Kita bersemangat dulu pada pagi ini. Semoga yang dalam pemanduan ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga hati-hati hendaknya. Dan semoga segala urusan dipermudah dan dilancarkan hari ini. Amin ya rabbal alamin.

Yang berlalu, Bumi Putra Rokes dari Sinar Mata membawa kita kepada pukul 6.18 pagi. Ya, Emma Jusin mengongsikan masa ini baik-baik sahaja di kampung Subuk katanya. Selamat menjalankan tugas, semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan, dimurahkan rezeki, dimurahmati Allah, amin. Haji Nuri Abdul Rahman juga mengongsikan baik-baik sahaja di perpindahan lembak kanan ketika ini, mendengarkan Radio Harmoni FM sambil menikmati sarapan pagi.

Yuk, sekarang 6.22 minit pagi, kita berada di ruangan Sesegar Harmoni di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Saya bacakan yang menyapa di sini daripada Hai, mengongsikan di kawasan Gadong, masa ni Alhamdulillah baik katanya. Dan juga ada satu pantun di sini, mendaki bukit di waktu pagi. Pemandangan di atas bukit indah sekali, mulakanlah tersenyum pagi ini, hujung minggu ceria menenangkan hati. Terima kasih Hai, tetap ceria, tetap semangat katanya. Selamat tugas dan semoga kita semua sihat walafiat, dipermudah urusan dan dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Cikgu Cok juga menyapa di sini dan mengongsikan di Tutung, masa ni cerah dan juga tenang sahaja. Semoga sihat selalu dan juga semoga kita semua sentiasa semangat dan sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang dan juga dalam perjalanan menghantar anaknya ke sekolah dan selepas itu terus ke tempat bertugas. Salam sayang dari Cikgu Cok dan keluarga Baitul Rizki Kampung Kriam Tutung. Selanjutnya lagi ucapan hari jadi yang saya terima di sini, berkongsikan gambar sekali. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas dengan lancarnya. Semoga dikurniakan kesihatan berpanjangan. Hendaknya, ceria hendaknya dan rakam DJ. Kan dirakam mungkin ya, kan dirakam DJ. Saya bacakan terus ucapannya di sini. Selamat menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Oh, bukan hari jadi tapi ulang tahun perkahwinan ya. Selamat menyambut hari ulang tahun perkahwinan yang ke-26 tahun buat sepupu tersayang dan cute, Sis Haslina binti Haji Asli dan suami Bro Khairuddin yang berada di Kampung Subuk. Dengan iringan ucapan dan juga doa, Alhamdulillah atas nikmat dan anugerah Allah, selamat ulang tahun perkahwinan. Semoga Allah terus melimpahkan rahmat, mawaddah dan sakinah dalam rumah tangga yang dibina. Semoga sentiasa dikurniakan kebahagiaan, kesihatan, rezeki yang berkat serta kasih sayang terjalin semakin erat dari hari ke hari, dipermudah segala urusan, dijauhkan daripada segala perkara yang tidak baik serta sentiasa berada di bawah lindungan dan kasih Allah. Pantun untuk sepupunya ini, pergi ke taman memetik melati, melati putih indah berseri, bertambah tahun usia perkahwinan ini, semoga cinta kekal hingga akhir nanti. Ikhlas daripada sepupu Jidah serta sepupu sepapat seluruh seisi keluarga masing-masing yang berada di Brunei Darussalam. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat pagi Sabtu, selamat bertugas DJ. Semoga kita diberikan kesihatan dan dirahmati Allah. Masa ini selesai bertugas, sedang santai mendengarkan Radio Harmoni, tetap di hati dan keadaan baik-baik saja di kawasan lapangan terbang lama berakas daripada Wadi. Terima kasih Wadi. Dan lagi di Luagan, Lalak Labi, masa ni baik-baik saja, masa ni dalam perjalanan balik kerja sambil mendengarkan Radio Harmoni FM. Buat DJ hati-hati bertugas, daripada Yaloh dari Rambai. Hati-hati juga Yaloh, semoga selamat sampai ke rumah ya dan selamat beristirahat. Selanjutnya lagi, selamat pagi untuk kedua ibu bapa Norimah dan Muhammad Nur dan semoga didoakan semoga sehat selalu dan dimurahkan rezeki untuk kakak dan abang yang berada di mana saja, dimurahkan rezeki dan sehat selalu daripada Mimi Norlin. Selanjutnya lagi Zaleha Uthman atau Nenek Leha juga menyapa di sini, selamat tugas DJ. Siap-siap katanya turun kerja sambil mendengarkan Harmoni FM kesukaannya. Dan juga mendung masa ni di Kudang. Jaga diri dan keluarga. Semoga kita semua dalam perlindungan dan juga rahmat Allah. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga sihat-sihat selalu semuanya. Terima kasih Zalai Othman yang berada di Kampung Kudang. Juga rakan TikTok Aliza M. Yahya mengongsikan kawasan Tutung Cerah Nuha. Waalaikumsalam kepada yang beri salam, Brada Marzuki. Selamat bertugas katanya hari Sabtu. Semoga dipermudahkan mudah urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Early Game, selamat pagi Minor Zaini, Misha dan lagi kita ada Emma dan lagi aku si kucing hitam seperti biasa, Sofia Huda, Zah juga. Fuh, pagi ini macam memang padu layan lagu, lagu macam lagu Bumi Putera Rockers ataupun BPR ya. Dan lagi Senah 50, selamat pagi dan salam sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Darul juga menyapa di sini, menyapa di TikTok Harmoni Abure 615. Kita ada G Latif Har dan lagi Ayah Rindu Lamborghini Amnaz. Kita ada Mr. Orali dan lagi Muhammad Jeffrey. Kita ada Ramli, Abang Ramli.

Taman Murni Lancang. Rasanya daripada Semenanjung Malaysia ya. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Harmony. Mending 9662 juga menyapa. Dan lagi HMA juga menyapa di sini. Yours, kita ada Satria, kita ada Pinky Pink dan juga Kiss 23. Kita ada OK dan lagi Jumain, Kromok, lagi Holy Pink dan lagi kita ada, saya periksa lagi, Amir Amirah juga menyapa di sini. Kita ada Kim 280, Man Bay, Haz 3920, Jacuzzi. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya dan selamat bertugas, cuaca selalu. Apa khabar DJ? Alhamdulillah sihat ya. Dan juga kita ada Bulus Miau. Kita sudah pun sekarang 6.27 minit pagi. Kita berehat seketika dan kita dengarkan Siti Nurhaliza, Percayalah.

Ya, dah mendengarkan Aruman FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan audio. Waktu sekarang 6.37 minit pagi. Ya, sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, untuk hari ini Sabtu 11 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 27 Jun 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masuk waktu Fardu Zuhur 12.24 minit tengah hari, Al-Sar 3.50 minit petang, waktu Maghrib 6.35 minit petang, Aisyah 7.51 malam, subuh esok bagi daerah Brunei Muara dan Temburong 4.47 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.11 minit pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong pula masuk waktu Fardu Zuhur 12.25 minit tengah hari, waktu Al-Sar 3.51 minit petang, waktu Maghrib 6.36 minit petang, waktu Aisyah 7.52 minit malam, subuh esok bagi daerah Tutong 4.48 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.12 minit pagi esok. Seterusnya bagi daerah Belait pula, masuk waktu Fardu Zuhur 12.27 minit tengah hari, Al-Sar 3.53 minit petang, waktu Maghrib 6.38 minit petang, waktu Isya 7.54 minit malam, subuh esok bagi daerah Belait 4.50 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.14 pagi esok. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Sama-sama kita mendoakan segala amal ibadah kita yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Ya, dah mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi, dan juga ada yang menyapa di sini daripada Haji Sahri dan juga isteri tersayang dari Kampung Setia B, mengongsikan keadaan di sana pagi ini baik-baik sahaja di kawasan Kampung Setia. Selamat pagi DJ, selamat pagi Sabtu juga kepada semua pendengar dan peminat setia Harmoni FM. Semoga di pagi yang penuh dengan keceriaan ini semua kita selalu di dalam keadaan sehat dan juga didoakan semoga segala apa yang kita hajati dan cita-citakan pada tahun ini akan terlaksana dan tercapai, serta semoga apa jua urusan kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi-pagi sudah mantap-mantap lagunya baru ya. Cantik. Kami semua di sini terhibur DJ. Terima kasih. Ya, terima kasih juga mendengarkan dan memilih Harmoni FM sebagai teman pada pagi ini ya. Kita dengarkan, kita baca lagi di sini. Ada yang mengongsikan di Lugu. Cerah ceria daripada Aben Logo. Selamat pagi Aben Logo. Dan lagi perkongsian daripada Yati Hamid. Selamat pagi di Kampung Katok Mendung ketika ini. Selamat hari jadi kepada mereka yang hari jadi pada hari ini. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih Yati. Selamat jadi kepada semuanya ya yang hari jadi pada hari ini. Dan juga kawasan Meragang, alhamdulillah cerah. Dan juga diucapkan selamat tugas daripada Rudy Meragang. Ya, terima kasih Rudy. Selanjutnya daripada Bro Junaidi Pasar Neka Kuala Belait. Juga mengongsikan di KB, baik sahaja hari ini. Semoga DJ sehat selalu. Selamat bertugas. Juga kepada sahabatnya yang mengenalinya, juga didoakan semoga sehat dan tetap semangat di pagi Sabtu. Daripada Bro Junaidi Pasar Neka Kuala Belait. Selanjutnya lagi ucapan saya terima di sini. Ucapan selamat ya jadi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ucapan ini ditujukan kepada mantan yang berhormat, mantan penghulu, iaitu Awang Haji Ibrahim yang berada di Kampung Mentiri. Dengan iringan doa kepada beliau, semoga panjang umur, diberikan badan sehat, diterima semua amalannya, serta diberikan kerahmatan, keredaan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Muhammad Hairi, daripada Haji Mohsin, Haji Muhammad Yus serta Haji Mastausuf. Ya, moga betul ya saya sebutkan nama yang dikirimkan ya. Sekali lagi selamat hari jadi kepada Awang Haji Ibrahim yang berada di Kampung Mentiri. Ucapan selanjutnya, selamat hari jadi Sana Helwa kepada Nur Suhada binti Haji Mohsin. Didoakan semoga dilanjutkan usia dalam iman dan takwa, dikurniakan kesihatan yang baik dan afiah berterusan, dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah. Semoga dikurniakan rezeki yang diberkati, keimanan, ketakwaan yang berkekalan, dipermudah semua urusan duniawi dan ukhrawi, dimakbulkan segala doa dan juga hajat, sentiasa dalam limpahan rahmat dan juga redha Allah dunia akhirat. Semoga hidup bahagia selalu bersama keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menjalankan tugas DJ. Semoga sentiasa berkeadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Selamat pagi DJ. Ni ucapan daripada Nurin Nur. Moga betul ya nama yang menghantarkan ini. Adakah itu nama? Moga betul. Ya, waktu sekarang tepat 6.43 minit pagi di studio siaran ketika ini ya. Selamat berhujung minggu kepada semuanya. Kita berhibur lagi dan kita dengarkan Grease daripada Frankie Valli.

0: Lindungi hidupan liar kita ni untuk memulihara hutan kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar yang kami kasihi. Anda sedang mendengar kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni yang diterbitkan khas dengan kerjasama Bahagian Hidupan Liar Jabatan Perhutanan. Pada kapsul kali ini, kita akan mengenali sejenis burung tempatan yang dikenali sebagai burung murai gajah biasa atau dalam bahasa Inggeris Asian Fairy Bluebird. Burung murai gajah biasa dikenali dengan nama saintifiknya Irina Puella dan tergolong dalam keluarga Erinidae. Burung jantan mempunyai warna hitam kebiruan yang menarik dengan mata merah menyala dan paruh hitam, manakala burung betina pula berwarna biru yang lebih lembut dengan sayap dan ekor berwarna hitam. Saiznya kecil, sekitar 21 hingga 26 cm sahaja. Burung ini biasanya ditemui di hutan tanah rendah yang kekal hijau, termasuk di semenanjung Malaysia, Sumatera, Borneo dan juga di negara Brunei Darussalam. Ia gemar berada di lapisan bawah hutan, bersembunyi di celah dahan dan dedaun sambil mencari makanan. Burung murai gajah biasanya aktif pada waktu pagi dan lewat petang. Makanannya terdiri daripada serangga seperti rama-rama malam, kumbang, belalang dan ulat serta buah-buahan kecil. Ia memburu dengan cara yang tenang, duduk diam di dahan sebelum menyambar mangsa dengan pantas. Walaupun bersaiz kecil, burung ini memainkan peranan penting dalam ekosistem hutan hujan tropika. Ia membantu mengawal populasi serangga perosak, menyumbang kepada penyebaran benih melalui pemakanan buah dan juga menjadi sumber makanan kepada haiwan pemangsa yang lain. Kehadiran burung murai gajah biasa juga menjadi petunjuk kepada kesihatan hutan tanah rendah. Apabila habitatnya terpelihara, spesies ini akan terus hidup dan membiak dengan selamat. Oleh itu, usaha memelihara hutan asli amat penting bagi memastikan kelangsungan hidup burung ini dan biodiversiti negara. Burung murai gajah biasa tidak tersenarai di bawah Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Terancam atau CITES dan dikategorikan sebagai List Concern, iaitu tidak terancam. Namun begitu, pemantauan tetap perlu dilakukan bagi memastikan spesies ini terus terpelihara pada masa hadapan. Burung murai gajah biasa melambangkan kekayaan biodiversiti negara Brunei Darussalam dan berpotensi menjadi salah satu tarikan dalam ekopelancongan. Pada masa yang sama, ia membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya memelihara hidupan liar dan alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Marilah kita bersama-sama memelihara hutan tanah rendah dan habitat semula jadi supaya spesies seperti burung murai gajah biasa terus wujud dan memberi manfaat kepada ekosistem negara Brunei Darussalam. Pemuliharaan ini bukan sahaja melindungi satu spesies tetapi juga seluruh rantaian kehidupan yang bergantung kepada habitat tersebut. Sila ikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni dan bagi melihat foto-foto spesies hidupan liar kita ni yang telah dipaparkan dan maklumat lanjut berkenaan spesies tersebut, sila layari dan ikuti akaun Instagram Jabatan Perhutanan forestry.brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Terima kasih kerana mendengar kapsul Kenali Hidupan Liar Kita Ni bulan ini. Semoga perkongsian ini dapat meningkatkan kesedaran kita ni tentang kepentingan memelihara alam semula jadi. Sehingga bertemu lagi pada keluaran akan datang. Terima kasih dan salam sejahtera. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.
1: Tadi kita dengarkan bersama mengenai hidupan liar hutan kita ni ya. Yaudah, sekarang 6.51 minit pagi, 7 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana dan kita akan kembali. Kita dengarkan dulu Sheila Majid, Dia, Harmon FM.